0: Ini mana nuk waya cuci tapan hokin, ini wa kesam nuki.
1: Invite.
0: Nunuwa.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: Inimene nok wa chikita pon mokin, ini wa kesam noki.
1: Gam
0: chikitan.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.